cuma angkat tangan dan berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan that you open the sky for all of us in this place.